0: si dari ida nebe maka hakuni sound la dia ba kuni sound ida nebe maka sustentabel. I tamasera makita defini mus kona ba kontrol sosial. Sebenturi precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene o pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa subenturi nudar fuan nudar lian ba basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan zubentur itu tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ini nampak makan kritiku. Ita tinggi he pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa nampak dia bahaya realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini nampak makan inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitifu, bah pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovatifu atau muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian
1: okay diak maloko vintis antes itaba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai dread the music.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Coron diac ovintes, hamutu cohauer siane belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia iniciativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida hosi preparairing preparaninnya cobertura depois di dane prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atu bele kari fini depois de prepara fatin ita comece buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atu bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiatif rasik, unsa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, o Rússio é importante, teve, ba, Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanuin Rassic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retang experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rassic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo saifuna itu, iha mo buah naga, kaita bele de hang iha mo saifuan sira hanesan kita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka ukia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hanesan cengke, pimenta no canela. E parti terceiro hanesan ai fuan sira. Hanesan tangerina, pitaya, abocate toang. Maka ukia kine sabraka. Neve hau ukia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixo halo negocio no hasoru desafios tem que trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negocio ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixo wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tem que trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karikasoru mos tos na balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to wang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkadu, ho titu bak mana kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi luriba merkadu.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an hela ponemos sira hola hela neve de klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle. Ular ni kalau ular dihara yoko sansa be ular metane dan ular metane tinang kotuk bani takura lansa ni dah. So kenu sama tinan ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iha, aku entah kok kalau ni bawa saya bawa tahu leh masa. Ni be kolega orang orang mai ni be ada orang mai berhara leh orang be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moran nu sama kau kura bawa ni bela hansa ni. Ni be orang kolega ni mesti ani. Kau ni kan terdeus hansa ni hoto mes ular hansa ni ane lai ha. So ular kikuan de be hansa karum moro tahan ni. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni yang sa masih selabar dahin be, ni hodik kair bang. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kurawa la belum mati. Ah, ni tinggi moris completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku bane mus, emane holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mati tiya ida ruka, mati kam terus ni mati barak sa. Solve. Hamu sanu ingkone la dan agor ada tu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu hetan hansane anta hasai lima ne hansane hilire te rayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne par de nyatu label kontinua ida nemo hansane amenta ta no hal tan hansane saruka ne vel haten de natu haluan oin sam nyatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hal-hal caso para que acontece. Ular han modo sira. Ira causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo modo sira meita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini nebema kita hola, fini nebema ka rala barak, agora dama kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nebema sira liu, barak makala bela data ko itenia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem mai ting hari causa problem basic tu si situ sana rasa causa tu pesiat akan. Nama ke ida paru

anda se tahu dah uzal murid. Nah, dia seabsolusi bermaksudnya sustanus waktu nasihat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa tahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakfak ini tahan murid sila parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhanaka, Oda Luga Jyotahanga, Beluga, Acaham Morukse Seluk Nagamaka, Ula Lagos. Nita Gala, Paya Muntu Kangaru Be, Depois Tare Gala Morukse Nagamaka Afetado. Ida Maka Sona Dea. Ida Pusidara

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continue sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian kane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gest

0: May itaron hamutuk informasyon detalyo.
1: Antes, halo aktividad de halaylu pa protestang linuk niyan. Amin na ekiparasik halo uluk sosyalizasyon ko na po protestang linuk niyan. Iha suku hoto nebe maka existe iha parke nasional. Inomos suku wijing walu. Suku nen maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia. I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik, suku bauro, suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku sira nehotu Harilu ko na ba socialization ko na ba protestan lenok ni kuniang objektif husi socialization ida ne oin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira para sira ya consensia atu bele conserva ita ne recurso in sira lao si ata silaran dit may vemos iha parte terrestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saumba sustentabilidad ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru se wengira itala conserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane ombe o siremos se la aproveita i bele dea sira fosala fale baita.
0: Alcatero mos informa kata ku si referencia nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibung katak ne lenuk original husifating refere. Tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tahun usi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sir halo namorado ke kabe main tahun kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dan lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida nerasik ida nema maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira kita halo mohu hotu entau ida ne laihawan ikan saya kita ne lenuk laihawan tambah saya dan maka kita bela detek tahu defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka kita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasan sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hang hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i suku lore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatuta tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidad sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atu kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama kha foi em colher a minha equipa ne kata tamba agora ne kan

0: kusliu ba unsa para ita proteze niya tulong sira ni para mala estraga may be agora na ita mustengki kome sa koko ona ato buka niya estrago sira ni kulit sira ni para ita bele hatene duliu hanes sanghi area ni be maka mesa duliu jemplu ya suku baliza suku lore primeri ho suku mopitine rasin ita koko ato buka turdeit be nene ni sira ni be futilinuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau level fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau na mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
1: Diak Maluku vinte saradu rakam bia sirahoto, informasaun ni maka kaita ni hasoru malu, balorung ohing iha notisa nasionais, usi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

respeita e tenha diferença sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunian. Iha kura ita ang rasi, ita kura ita nyamundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaun nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nya belum terinci programa, ina ngamang nya mata dalam bala barik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo iha noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persija tu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahon ida, kita prepara fatting atau beda kari fini, depois di prepara fatting, kita kumesa buka fini, tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau beda prepara, kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane, spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nabe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha bivirus ka fatimang itu nih. Iya, antis dia nih, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul racing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, wensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoi hau ni necessidade, i hau ni tos rasik, o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador, ida iha PAD RDTL Timor Leste, iha Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso, e estou agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter isso, ba, Itaema, então, depois de eu uso descanso, eu sei quinta Portugal, e eu cria Hanu Indrasik, a tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retang experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendeu o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre hakiak, tu ir necessidade. Emane ve mai husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebang bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, iha mos buanaga, kaita bela dehang iha mos ai fuan sira hanesang pita esina, iha mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira, hana sang cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hana sang ai fuan sira, hana sang tangerina, pitaya, abocate tuang, maka hakia kine sabraka, leve hakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi niha karak futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalan sosa ne ita suruh desafi ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas atu kria plano rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba di Ministério Agrícola, Floresta e Pescas bele lao ba itani tos nai sir hot kari kasoru mos tos nai balu ne behakia kayuang i bele kria mos plano ruma onsa husi tos nai ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan ne behakia kai horis
0: iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulangida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkuli, chayne serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesak. Loreba mercado. Ho titu bakmane kredit sira makmai sekar sira futi ansa moro ansa banjir entang sira futi ansa 25 kilo adit tau nirestu sirni tertinggi lori ba mercado.
0: Ilaria de Araujo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklava tambah ita rona hosit sam ansa ne pues ansa mercado an hela ponemos sira hola hela neve deklu ofori tonaba. Waktu luar file bahagia ba otoba futun de $1 ka hane sandit ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hane yahela nebe wat sultan kareta kareta karun nebe tinane malaba ular mesti struggle ular ne kalau ular hari yoko sansa be ular meta ne abdian ular meta ne tinang kutu bani takura lansa ne ida sokun sama tinane takura be ular ne bel tam hansa ne ha hafen ta ko ko lane be wa saiba ta bel hamasa nebe kolega o anohin mai ne be adian o mai be harela hun be kan ta derus ne nu sam kha un moro ne nu sam kha kura ba ban ye bel hansa ne nebe hun kolega ne mosti ani hun kan ta derus hansa ne ho to mes ular de hansa onia ne lai ha so ular ki kuan da be hansa kar moro ta ha ne enta un onia da ne ne hansa ular be itaransa itare bi ta tau khali a barata de to ular ia dun mesi da ki kuan be hansa be ne hansa mai se la badai be ni ho di kar ba abe haunian lae haudan haunian ne foin mak agor tinan dane mangsa falne tintinan ne lai ha ha wa karan hanu kam taderus ne wa karan kuda bala bel mate ani tingi moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne mos em ne holamos ne ni tingi manan agor kam taderus mak hansa mate tia ida ru ka ei mate kam taderus ne mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agor atu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta ha nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansane amenta ta no hal tan sansane saruka ne vel haten den atu haluan o insam ni atu la.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisi rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la soda laguras. Segundo fini dalam fini dalam kita halo fini dalam maka dalam barak agar dalam kita halo fini Israel mau barak. I fini barak dalam Israel barak maka la bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat mus slowly marak susi radio mai. Dan dalam masa antisipasi tu resol program ini ting hari kausa problem baru kursi situasi rasa kausa tu pesiat akan. Nampak tidak perlu

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintage, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum sele, soferesyon apa Maluku Vintage, ita bahahu ita nyo programa iya lorong furak ini. Oke, Maluku Vintage, ita tama ba pergunta. Belum Justin, ita buat mena juventudi ida, tu ita buat nya hatene papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primeru hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Ane senema juventudi iha parte hat neve maka interesante teptebes. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk maka ema bolu dian agent of chance i ida seluk maka juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte

0: tumura sociedade ida nebe maka hakuni sound la dia ba kuni sound ida nebe maka sustentable. I tamasera kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene o pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian ba basira atau bela hatu tensine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tamasa na makit lengke sa izomi na nebe maka kritiku, analitiku, no inovatibu, tamba ida ne nuda responsabilidade ida nebe maka juventude tengke halo. Katak, ita tengke hiya pensamento ida nebe maka kritiku, ita tengke hiya pensamento ida nebe maka analitiku, atau hala analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial, uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativo atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivo ba pensamento ida nebe maka critico pensamento ida nebe maka inovativo atu muda boti ida nebe maka dia boti ida nebe maka dia brigad.
1: Okay, Diak Malokovintis, antes ita ba continua tang ita nya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai Dread the Music.

Tuk Sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, hobuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak,

kaka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabotsiran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kapa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian kane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka Hareliuba gestaun marinanian I Hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação ou de Sustentabilidade Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu Hareliu konaba sosialisaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira belaus ia tasilaran deit mai vemos iha parte terestre nian tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun khusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne ngerasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional ni nuko ni santana hatutan tuir observasaun ni be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenuk hira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitani hasuru malu, balorung ohin iha notícias nacionais, husi estúdio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori equipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Na raine clear no nene bele kala ndikuma something sir me har. Ya fale an sami hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela to semano ri ita to fohan seda. Tir lo sida ne service ne pamane nia. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita mo ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ita oto ta hatena mandia. Ai. Depois to lenuk na tera ona mita to husi kona.
1: Domingas Mosa to ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husi ritiha ne ba maasa to funa hira, loron hira ami asa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, memang suruh dia kita, kami sedar suruh dia lagi kita kami pindah file mai ni, emam ini nampak file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult apa lelu kita kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, tapi sama nasirah mak hati tu tak apa.
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa hoto informasi ni mak tak kaitan yang suru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni biasa terbisu ba programa idane aksumi kang husi tabot sernia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa blansata mai. Nem bambe nene lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa vita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahan sabatasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Kalau sirah be halop tam halop marang ne, ibu dihande lafang ija, dihande. Ika iha sirah batil atau luri mai faa. Sirah faang ne laliu, meaning $5 ho $3 ni ande, jadi mak sirah faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasyon ni makah kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.